0: 49. Apa ni? Pilih kah? Mata ya kah?
1: Dari pada? Mata ya lamang?
0: Aku pakai nak mata ya kah?
2: Oh, ni bayan doang bungung. Dari lamang natatanyo.
3: Joke only.
4: #PinoyClassic #nagbabalik